0: རང གྲབ ཤེ ཡུ ཅི སོང པ རེ ཅེ སི དོན དོན ཞ ཚ ཤེ པ ཅ ནང ཅེ ཤེ པེ ཕེ ཅུ མེ དོ ནེ ཁ ངེ ན ནེ སམ ལ མེ དོ ཤེ པ དང ཅེན ཚར ཡ པོ ཤོང ཡུ པ རེ ཆན དོ ཏོང ཅེ ཅིན ལེན ཚེ རེ ཡོན ཅུ སོ ཡི སོ ཅང ཉུ ཤིན ཕིན གེ དེ ངོ ཆན དོ རང ཡུ ཅེ ཨ ར ཉུ གོ ཅུ པེ ཕེ ཅུ མེ དོ ཚམ ས ཅ ཅིན ནེ ཝོ གོ ཅུ ཡུ པེ འགྲོ ཅུ ཆིན པོ ཡུ པ དང ཐུན ལེ གོ ཕེ དེ ཚེ ག ཕོ ཁ ཡོ ང ཅོ སན ཐ ར ཉི གོ ཅུ ཅེ ཅི ཝ དང nga gong zhu zhe he ba qi wei le che de ni pi ju mei dong chong dong ti ma xi ba jia da jia li zhe xiong yu ji song ba li da ren chong dong li zhe xiong ni pi ju mei dong jia chu qin bo dang zu xi ji tie meng zhe ding bo ti tao yu la san du qi ti ban ju mei dong dang zu tie nyang nyu sa tao yu ba li niu xin pi ge li chen ga zu sa bang tuo san chang bi pi ju mei dong ge su lin de xi ba da dong dong song jiao la zhen ti guo chang de tang ni zong dang qi ke la ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སེན ཡང
0: ལོ་ཤི་ན་རང་ཅུང་གི་གུན་དེ་སེ་རྒྱ་ཅེ་ལི་ཅི་མང་ཚོགས་ལོ་དེན་ཅ་དང་དབྱི་རོང་ཁོ་ཏོང་ཤི་བི་གུན་དེ་སེ་ཅུ་ཅེ་གུན་སོ་ཐབ་པ་དང་ཆེབ་ཅི་ཆེ་ཚ་པོ་མེན་བེ་ལུ་ལུ་བེ་ཅུ་ཏོང་ཅི་ཤོང་ཡོ་ད་པར་ཧ་ས་དང་ན་ཆ་ཡི་ཅི་ང་རི་ཅི་ཅོང་ཅེ་དང་ས་ཁར་ཅི་ཡི་ཟོང་ཟོང་སང་ཅི་སོ་ཅུ་དང་ཤང་ཟོང་དེ་ཅ་དང་དང་ཅ ཁྱི ཕྱད མང ཚོགས ཀྱི མིན ཇུ གང ལ མིན ནས མང ཐང ཤི རི དང པི མོ ལ ང ཅི བའི མང ཕེ མིན ཇུ ལེ ཐུ ཕི ཡོ ད པར ཡ རང ཡིན རོ མང ཚོགས ཀྱི ཤི རི དང པི མོ ལ ང ཅི བའི ཤ ཇུ སམ ཇ ཇུ ཅི ཤི སམ པ དང ཆོ མང ཚོགས ལ མིན ཇུ རོ གོ ཆ ཇ ཆ ཇ ཆ ཡང དང ཡོ དེ དང ཆབ ཅི ཡན དེ དང རང ཅན ཕེ ཇ གར ཆེན ཡང དང ཚ ནས ཆེ ལེན ཁེ པི

1: 但是呢你也是穷，得偏死。爷爷总结，要不也被你要养嘛些？
2: 还是你呢？老几做着急，接起这个车轮毂车呢，穿了前面着什么的？苏姐，我呀也够是，可怜的，可怜的。何西，再也不接，顶这下下，哪落去？
0: ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ